0: wolokimu leja. E kale jadu jarani ay. Pema kimu wapi anti yan kome kelwa. Tomo lai. Yang itu om ni jangan kau fikir. Yeah. Wanna do it? Come on, like. Mika ini win. Yeah. Punca mon. Boleh kau om alaya. Hey, win dia ngono apa? Orang kau apa ini jen? Yeah. Mana punya mon? Boleh kau om alaya. Yeah. Mana punya mon? Boleh kau om alaya. Kai wuyu
1: di amune rege go onya renekeno ai te wot
2: achope ke ri wangpa nenu boli pulo
1: eninisha inen doake piyum yekre wer kwaro mar me pacho itiño or radio piyum yekre wer kwaro
2: mar me pacho
1: itiño or radio.

0: Hey, puru punya jua meri udang acuan. Bukan nama tal ke? Puri ya.
1: Ayah, apa tu? Weh, dekam. Puri.

Bumunda kina me onen pe unal wir me lar sho. Bun sho kinu nen pe unal wir me lar mon. Dong nyonyo no inen no nyonyo no pe obir tay kwara yo. Dang nyonyo no inen no nyonyo no lago tamba. Beindong iri wir me lako shana ta kau chuli shi. Amane. Ina me inde ji ko bigi wake. Wada shamiri. Kinung mau punya dong wayang bo, kadung mau, kipunya mana ni? Kuli mana ni? Kula nak sesuatu nyoma biokamen, upunya gendong meong, imu kusap, dan upunya gendong meong.

kwina rida muguru ni mi anyu nyi menyu gara menyu mera bada mi anyu nyi menyu gara menyu mera bada yo ada Allah ta chun jo yo ada Allah mar kwa